So, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini yang produktif ya. Tetap semangat sama Pro 2 karena aku juga masih nemenin kamu sampai di jam 10 pagi. Kita di next song yuk ke lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

172 FM Teman Pre2, edukasi gerak berbasis bukti di Indonesia yang dikembangkan Sport Medicine Specialist kini hadir melalui situs resepgerak.id di Indonesia untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ya, untuk bisa membantu mencegah cedera Teman Pre2. Dan Dr. Andi menyampaikan hadirnya resepgerak.id tentunya muncul dari keresahannya seperti tren olahraga viral yang berkembang di media sosial tanpa dibarengi edukasi berbasis ilmiah, dan ini bisa memicu peningkatan kasus cedera atau pemeredua. Jadi harus hati-hati banget ya, karena hal ini sebagian masyarakat masih belajar olahraga dari konten viral di media sosial tanpa bisa memahami resiko cedera maupun teknik latihan yang benar. Dan tidak hanya itu aja Teman Pre2, di mana fenomena masyarakat yang menginginkan pemulihan instan saat cedera olahraga masih juga banyak ya Teman Pre2, dan masih juga banyak masyarakat tergoda metode quick fix demi bisa kembali berolahraga dengan cepat. Padahal kondisi merasa lebih baik belum tentu benar-benar pulih Teman Pre2. Dan di mana kondisi pasien yang terasa membaik belum tentu menunjukkan proses penyembuhan yang optimal. So, di mana ia menilai latihan gerak tetap menjadi kunci utama agar pasien pulih Teman Pre2. Di mana berangkat dari kesehatan tersebut, di mana ia mendorong perlunya adanya sumber informasi edukasi berbasis bukti ilmiah Teman Pre2 yang bisa membantu masyarakat memahami gerakan yang aman ya, dan juga sesuai dengan kondisi tubuh dengan menghadirkan resepgerak.id. Adapun platform edukasi resep gerak juga menghadirkan standar, panduan, dan juga protokol yang disusun bersama para ahli terkait Teman Pre2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

Produk FM teman terbaik kamu, teman Produk. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulannya nih dalam perebutan gelar juara dunia Formula One ya. Setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve di 24 Mei ya teman Produk, dan di mana dia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya yaitu George Russell gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin. Dan kemenangan ini tentunya menjadi yang keempat secara beruntun bagi Antonelli teman Produk, dan juga berhasil membuat pembalap muda Italia tersebut kini unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan GP Kanada berlangsung dramatis banget ya teman Produk sejak awal perbalapan, di mana terutama karena duel panas sesama pembalap Mercedes ini benar-benar saling memperebutkan pole position teman Produk, karena Russell dan juga Antonelli terlibat persaingan agresif dalam perebutan posisi terdepan sepanjang paruh pertama lomba. Dan Antonelli sempat melewati Russell dengan keluar lintas Hasan teman Produk ya, tetapi lagi-lagi tim Mercedes memerintahkannya mengembalikan posisi, di mana persaingan sengit ini berakhir tiba-tiba di lap ke-30. Mobil Russell mengalami kerusakan power unit saat memimpin balapan sehingga dia terpaksa menghentikan mobil di tikungan 9. Dengan mundurnya Russell, tentunya Antonelli menjalani sisa balapan dengan lebih nyaman ya teman Produk, dan pada akhirnya melaju tanpa gangguan menuju garis finish.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Atus di Pradue FM, teman terbaik kamu teman Pradue, dimana mengonsumsi salad ya sebagai camilan saat musim panas itu bisa menyegarkan teman Pradue, lezat sekaligus mengenyangkan juga loh dan membantu menjaga kesehatan pencernaan. Tapi belakangan ini ditarakan kalau misalnya malam itu agak angin-angin kencang ya teman Pradue, dan juga beberapa malam belakangan ini juga sering hujan, jadi buat kamu harus selalu juga hati-hati banget ketika kamu bepergian pada saat malam hari teman Pradue. Dan ditulis selama Hindustan Times, seorang ahli gizi Kiran Cook Reza teman Pradue, ia itu mengatakan salad adalah salah satu makanan terbaik yang bisa ditambahkan ke dalam diet, dan salad membantu pengelolaan berat badan, meningkatkan pencernaan dan melawan peradangan kronis. Salad kaya akan vitamin, mineral dan antioksidan ya, mulai dari sayuran mentah dan sayuran berdaun hijau. Selain itu, salad juga mengisi kekurangan nutrisi kamu teman Pradue, sekaligus menjaga tubuh biar tetap terhidrasi dan juga lebih kenyang. Keunggulan salad adalah rendah kalori dan tinggi serat yang membuat perut kenyang lebih lama dan secara alami mengurangi asupan kalori. Salad juga kaya akan vitamin A, C dan juga K teman Pradue. Vitamin ini tentunya membantu melawan stres oksidatif ya, yang dimana mendukung sistem kekebalan tubuh yang kuat dan meningkatkan kesehatan kulit dan juga rambut. Dimana ia menyarankan resep salad mangga mentimun renyah yang menyegarkan dan akan sangat lezat di cuaca panas. So, semoga hari ini cuaca ngedukung banget ya teman Pradue, karena rasanya asam, renyah, gurih dan juga mengenyangkan. Dan ini menjadi salah satu menu juga sih teman Pradue ketika kamu lagi menerapkan atau mengurangi berat badan kamu ya. Selain sehat juga banyak manfaat ya teman Pradue. Untuk sausnya bisa dibuat dengan 1 sendok makan cuka sari apel, 1 sendok teh bubuk lada hitam, 1 sendok teh bubuk jinten teman Pradue, sejuput oregano, garam secukupnya. Dan salad mentimun dicampur dapat dinikmati untuk sarapan, makan siang atau bahkan makan malam teman Pradue.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif. Pro 2 aktif, kreatif dan positif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.

Gimana kabarnya hari ini ya, di minggu ke-5 ya, itu nganya teman pria 2 atau minggu ke-4 nih. Yang pasti tetap semangat buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, teman pria 2 ya. Yang pastinya juga mungkin udah duduk manis di balik kemudi menembus jalanan Tarakan. Setelah dikasih kelancaran ya teman pria 2. Senang banget rasanya aku Kartini bisa kembali nemenin pagi kamu yang produktif ya. Di proaktif teman pria 2. Nah, mumpung udaranya lagi segar banget nih ya, pas banget kalau kita ngobrolin soal rumah kita sendiri. Kalian sadar enggak sih teman pria 2? Seberapa sering sih kita lewat di pesisir tapi lupa kalau kita itu hidup di atas tanah yang budayanya tuh seindah dan semegah itu, terutama warisan dari saudara-saudara kita yaitu suku Tidung ya. Sumpah teman pro 2, kalau kita bedah satu-satu ini ceritanya, kalian bakal makin jatuh cinta sih sama kota ini. Makanya yuk pasang telinga kamu baik-baik ya, dan nanti kita bakal ngebahas lebih dalam lagi teman pro 2, dan kita langsung aja meluncur ke ceritanya pagi ini hanya di Proaktif.

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Yes, sama Pria 2 balik lagi di Proaktif, Pria 2 aksi kreatif dan positif. Kalau kita ngomongin soal suku Tidung ya, ingatan kita tuh pasti langsung mulainya ke festival terbesar kita, yaitu Irau Tengkayu, teman Pria 2. Beh, ini nih momen yang paling aku tunggu-tunggu setiap tahun sih ya, teman Pria 2. Setiap tahun di tengah riuhnya lautan manusia, mata kita bakal terpanas sama Padau 7 Ngaga, sebuah perahu tradisional yang punya 7 tingkat atap yang dilarung ke laut amal. Tapi kamu pernah gak sih mikir, teman Pria 2, kenapa sih harus angka 7 gitu ya? Ternyata menurut catatan adat itu adalah simbol dari jumlah hari dalam seminggu. So leluhur kita itu pengen banget ninggalin pesan lewat karya seni, teman Pria 2, yaitu manusia harus selalu bersyukur atas rezeki dan keselamatan yang kita terima setiap hari, tanpa putus dari Senin sampai Minggu. Eits, tapi tunggu dulu teman Pria 2, ada lagi nih fakta menarik lainnya yang gak berhenti di jumlah atapnya aja. Pas perahu itu berjalan, mata kita juga langsung dimanjakan sama perpaduan warnanya yang emang benar-benar mencolok banget ya teman Pria 2, yaitu kuning, hijau, dan juga merah. So, nah, kombinasi tiga warna sakral ini bukan asal pilih, teman Pria 2. Biar kelihatan bagus di foto aja ya, teman Pria 2. Tapi di dalam buku adatnya, tiga warna ini punya makna tersendiri ya, teman Pria 2, dan juga sekaligus doa tersendiri. Nah, kuning itu lambang kehormatan, hijau itu melambangkan ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa, teman Pria 2, dan juga merah adalah simbol ketangguhan serta keberanian. Jadi setiap kali warna ini dipakai ya, teman Pria 2, maknanya tuh dalam banget, yaitu doa supaya kita tumbuh jadi orang yang sopan, taat, sekaligus pemberani.

0: Perpaduan balik lagi di Proaktif. Nah, bicara soal perpaduan warna yang penuh doa tadi, ternyata konsep kebersamaan yang indah ini juga dibawa sampai ke tempat tinggal mereka loh, teman Perpaduan. Kalau kalian jalan-jalan ya ke area pesisir, kita bakal nemuin rumah baloi yang berdiri megah menghadap ke laut. Nah, nenek moyang kita dulu ya, itu luar biasa pintar banget, teman Perpaduan. Mereka merancang rumah panggung tinggi pakai kayu ulin, pilihan supaya kalau air laut lagi pasang, rumahnya tetap aman, kering sentosa. Dan yang pastinya, terus pas kita masuk ke dalam ya, kita gak bakal nemuin sekat kamar yang kaku, teman Perpaduan. Tapi melainkan sebuah ruangan luas terbuka yang dinamakan lamin. Dan ruangan ini sengaja banget dibuat plong tanpa batas, dengan tujuan yang mulia banget, yaitu supaya seluruh warga bisa kumpul bareng, teman Perpaduan, bermusyawarah bersama dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin tanpa ada yang disembunyikan ya. Nah, rumah yang luas tanpa sekat kayak lamin tadi emang paling klop banget dan paling pas ya kalau dipakai buat ngumpul bareng sambil diiringi musik tradisional khas Tidung, yaitu kulintang Tidung, teman Perpaduan. Bedanya sama gamelan lain yang pakai logam berat, kulintang ini murni banget ya dari bilah kayu pilihan yang kalau diketuk suaranya tuh empuk banget di telinga. Dan zaman dulu melodi yang rancak ini ya, teman Perpaduan, itu dimainkan buat menyambut sahabat atau tamu agung yang datang berkunjung. Jadi kalau kamu mendengar melodi dari kulintang Tidung ya, teman Perpaduan, aku jamin deh kalau kamu pasti bakal kehipnotis dengan indah suaranya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Nah, teman Pro 2, alunan musik yang penuh kegembiraan dari Kulintang Tidung tuh biasanya makin lengkap banget ya kalau dipakein buat mengiringi sepasang pengantin yang lagi jalan menuju pelaminan. Nah, ini di puncak keindahan dari fashion asli Kota Tarakan, teman Pro 2. So, nama pakaian pengantinnya adalah Sina Beranti. Sumpah ya, teman Pro 2, jujur li, kalau kalian lihat langsung orang pakai baju ini, itu benar-benar penampilannya mewah banget kayak raja dan ratu di kerajaan zaman dulu. Dan mahkotanya tinggi berkilau, teman Pro 2. Perhiasannya tuh rame ya, tapi enggak norak juga, tetap elegan dan mewah. So, ada ukiran daun pakis atau bunga di kainnya. Nah, ini nih teman Pro 2, ukiran tumbuhan ini bawa pesan moral yang manis banget ya buat pengantin baru ya, tuh pengingat kalau dalam membangun rumah tangga, kita gak boleh egois dan harus selalu hidup harmonis, teman Pro 2, dengan alam sekitar. Jadi gak cuma dapat ganteng dan cantiknya aja nih, tapi juga dapat maknanya untuk bekal hidup ke depan. So, jujur gak kerasa banget, teman Pro 2, dari bahas indahnya perahu di laut, makna tiga warna, rumah anti banjir, sampai pakaian pengantin yang glamor, kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita di Proaktif pagi ini. Gimana nih, makin penasaran kah? Atau udah mulai searching-searching di Google ya tentang beberapa fakta menarik budaya Tidung gitu, teman Pro 2. Obrolan santai kita pagi ini seolah ngetuk hati kita lagi ya, teman Pro 2, kalau Pulau Tarakan yang kita tinggalin ini punya pondasi budaya yang benar-benar kaya dan juga berbobot. Semoga cerita singkat tadi ya bisa jadi pemanis bagi kalian, teman Pro 2, dan bikin kita semua makin bangga jadi bagian dari bumi Paguntaka. Terima kasih banyak buat kamu, teman Pro 2, yang udah setia nemenin aku ya Kartini dari awal sampai akhir. Proaktif, tetap semangat kerjanya, tetap jaga kesehatan juga ya, dan jangan lupa nih bahagia hari ini. I love you guys, sampai ketemu lagi teman Pro 2 ya di besok pagi dengan Proaktif yang gak kalah seru lagi dengan cerita-cerita yang emang benar-benar menarik banget. So, jangan kemana-mana karena setelah ini info Pro 2 bakal nemenin kamu, teman Pro 2. So, bye-bye.

0: 102 FM.
1: Teman Pradua, saatnya kamu mendengarkan Info Pradua bersama aku Kartini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perkiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Dan di mana Teman Pradua, menurutnya dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta dua fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Informasi berikutnya, Teman Pradua, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequel-nya. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, itu memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequel-nya tengah dikembangkan. Sebelumnya, film Michael yang diperankan oleh Jafar Jackson itu ditutup dengan tulisan History Continues yang dimana mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel. Film pertama Michael mengisahkan kehidupan sang bintang sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya pada akhir tahun 1980-an. Mengenai garis waktu film kedua, Fogelson mengatakan bahwa sebagian besar lagu terbesar dan paling populer dari katalog musiknya belum disentuh di film pertama. Fogelson juga mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear, dan film Michael berhasil mencetak rekor sejak dirilis dan sejauh ini sudah meraup pendapatan global sebesar $715 juta Amerika Serikat di box office.

0: Informasi terakhir untuk nomor 2, Manchester United meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Brighton and Hove Albion dalam match day terakhir Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Amex, di mana 3 gol MU masing-masing dicetak oleh Patrick Dorgu, Brian Mbeumo, dan juga Bruno Fernandes. Kemenangan tersebut memastikan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin, sekaligus mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Sementara Brighton mengakhiri kompetisi di peringkat ke-8 dengan 53 poin dan akan tampil di Liga Conference, dan di mana Brighton sebenarnya tampil agresif sejak awal pertandingan. Pada menit ke-9, nomor 2, Diego Gomez mencoba mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti yang masih melebar di sisi kanan gawang Senna Lammens. Tom Pradua, sekian info Pradua bersama aku Kartini, dan sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku di sepeda hari ini. So, selamat menjalankan aktivitas kamu di hari ini, Tom Pradua. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pradua FM.
2: Pradua FM,
3: teman terbaik kamu.

хит-лист. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi nih bersama Ocha di Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan. Anyway teman Pro 2, gimana kabar kamu pagi ini? Siang ini. Di Senin ya teman Pro 2, semoga lancar-lancar aja karena baru jam 10. Dan terus berdoa teman Pro 2, semoga nanti sampai hari kamu berakhir, acara ataupun kegiatan kamu, bahkan hari-hari kamu juga berjalan dengan lancar, amin. Tentunya teman Pro 2, hari ini di hari Senin, aku temenin kamu sambil muterin lagu-lagu requestan dan pilihan tentunya di Pro 2 FM yang bisa kamu voting karena sudah aku posting juga di Instagram kita di @rriprodua_tarakan. Penasaran gak hari ini ada lagu siapa aja? Cus langsung dicek-cek teman Pro 2, dan sebentar lagi juga aku bakal live on TikTok. Jadi buat kamu yang mau kirim-kirim salam, boleh banget ya langsung bergabung aja. Sambil nunggu kamu voting teman Pro 2 dan juga bergabung melalui live TikTok kita di @rriprodua_tarakan, aku puterin beberapa lagu berikut ini dulu ya. Check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoch, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hitlist. Halo, 7 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali lagi bersama Cak masih di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, aduh seru banget dan ramai banget nih di live TikTok kita sekarang di pro2.tarakan. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan request lagu, boleh langsung aja ya buka TikToknya dan follow juga pro2.tarakan. Untuk itu teman Pro 2, sebelum aku puterin requestan dari teman-teman Pro 2 lainnya, aku mau puterin lagu dari Pro 2 Hitlist kita yang ada di Instagram, yaitu lagu terbaru dari Bernadia nih yang judulnya Rabun Jauh. Aduh, ini kayaknya lagi kerja sama sama Optik ya teman Pro 2 atau toko kacamata gitu, karena beberapa hari terakhir aku lihat beberapa lagu dari Soloist Indonesia, salah satunya Bernadia dan juga It Gitaf, itu tentang rabun-rabun gitu teman Pro 2. Ada apa ini dengan rabun ya? BTW, lagunya ini menceritakan tentang pedihnya rindu yang tak sampai dan menggambarkan seseorang yang terus berharap serta berusaha mencari sosok yang dirindukannya di tengah keramaian, namun selalu terbentur oleh kenyataan bahwa orang tersebut sudah tidak ada lagi di dekatnya. Mungkin itu kali ya makna rabun, karena udah gak jelas nih di depan mata, udah jauh banget mata memandang, sampai udah blur wajah orang yang dia rindukan teman Pro 2. BTW, pesan aku buat kamu yang mungkin ngerasa udah mulai rabun teman Pro 2, buruan dicek takutnya makin parah gitu ya. Dan buat kamu yang udah dari tadi nge-request lagu dari Bernadia Rabun Jauh, sebentar lagi bakal aku puterin. Buat teman-teman Pro 2 juga yang dari TikTok tadi udah request lagunya Anggi Carvalho, Remuk dan Chance Lama-Lama Gila, so langsung aja check this out.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produa Hitlist. Produa Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Produa Hitlist dan masih ditemenin bareng Oce di sini nih. Buat kamu teman Produa yang mau request tentunya masih terbuka lebar, mau salam-salam juga boleh, langsung gabung aja di live kita di produa.tarakan. Dan kita akan lanjut ke lagu selanjutnya nih teman Produa, dari Produa Hitlist yang sudah aku rilis di Instagramnya. Ada satu title dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Nah, ini yang tadi aku ceritain teman Produa, kayaknya It Gitaf sama Bernadia janjian deh pakai judul lagu

yang ada masalah dengan matanya gitu ya. Yang satu rabun, yang satu buram. Apa bedanya ya? Kayaknya mirip-mirip aja deh teman pro 2. But anyway, kalau lagunya It Get Off ini menceritakan tentang perasaan capek, bingung, dan cemas menghadapi ketidakpastian di masa depan. Jadi mungkin buat kamu yang fresh graduate teman pro 2, atau mungkin baru saja resign dari pekerjaan lama sampai bingung ini kedepannya bakal gimana ya, apa yang harus aku lakukan. Nah, ini adalah pengingat untuk kamu terus tetap berjuang, melangkah ke depan bersama dengan orang yang kamu sayang teman Pradua. Jadi jangan patah semangat. Semoga buat kamu yang mungkin lagi di masa-masa sulit sampai gak melihat masa depan nanti kayak gimana ya teman Pradua, tetap semangat ya teman Pradua. Apalagi kalau kamu menjalaninya bersama dengan orang yang kamu sayang, contohnya keluarga, orang terdekat kamu, sahabat, kekasih, semuanya pastinya support kamu deh, oke? Dan ini dia lagunya teman Pro 2, sekaligus bakal aku puterin juga setelah It Get Off ada Betran Putra Onsu dengan Tak Sarah yang di request oleh teman Pro 2 yang udah bergabung bersama aku di live TikTok. So langsung aja ini dia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist Indonesia bersama dengan aku Ocha. Dan ini mungkin akan menjadi lagu terakhir kita di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Aduh, sampai belibet deh ngomongnya. Gara-gara teman Pro 2, aku juga mau respon teman-teman yang ada di live kita sekarang nih di Pro2.Tarakan. Jadi ada beberapa teman Pro 2 yang mau request lagu. Tapi sebentar dulu ya, aku mau bahas lagu yang banyak di voting juga lewat Instagram kita, yaitu lagu terbaru dari Wijaya 80 dan Saul Priyadi. Ini teman Pro 2 kayak Mangu versi 2026 gitu. Kenapa ya? Sekarang ini banyak banget para musisi yang buat lagu mewakili teman-teman yang punya hubungan beda agama. Aduh, nyeseknya. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya pasangan beda agama dan sekarang menjalaninya, ini lagu pasti relate banget. Karena perjuangan dua insan yang saling mencintai namun terhalang oleh perbedaan keyakinan atau agama itu emang agak rumit sih sebenarnya. Ada pergulatan antara batin, harapan, dan keberanian untuk mempertahankan cinta di tengah realiti sosial yang menentang teman Pro 2. Jadi bingung nih, kira-kira siapa ya yang bakal mengalah ya? Aduh, nanti aja deh dipikirin. Yang penting sekarang kamu bahagia, ya nggak sih? Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung, tenang aja, Pro 2 Hitlist nggak langsung berakhir di sini. Karena akan dilanjut. Tunggu, aku istirahat dulu bentar teman Pro 2. Ini lidah aku kayaknya lagi bermasalah deh. Oke, lanjut. Buat kamu yang baru bergabung teman Pro 2, aku saranin stay aja di sini. Karena di jam 11 sampai jam 12 siang nanti, maksud aku, bakalan dilanjut dengan Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan masih terbuka untuk kamu yang mau salam-salam dan mau request lagu. Langsung main aja ke TikTok kita di Pro2.Tarakan. Oke deh, daripada berlama-lama aku ngobrolnya ya teman Pro 2, ini ntar lidah aku makin salah ucap. Langsung aja kita dengarkan dulu. Ini dia Wijaya 80 dan Saul Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produa Hitlist. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat datang kembali di Pro 2 Hitlist. Kali ini aku bakal puterin lagu-lagu dari internasional, teman Pro 2, lagu luar negeri atau mancanegara ya. Buat kamu yang mau request ataupun mau voting di Instagram kita di @rrpro2tarakan, silahkan. Masih lama juga durasinya, sampai jam 12 siang nanti. Dan di sini juga aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore. Buat kamu yang mau bergabung di live TikTok juga boleh banget nih. Aku lagi ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2 yang ada di sini, dan obrolannya juga seru-seru banget sih ya. Untuk lagu pertama nih teman Pro 2, kita balik ke pembahasan kita di Pro 2 Hitlist. Aku bakal puterin lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha. Ini lagu yang bikin aku merasa terpanggil ya, karena Cha Cha Cha, Ocha gitu. Agak NPD, but ya kapan lagi gitu nama kita ada di lagunya Bruno Mars, ya gak sih teman Pro 2? Jadi gak apa-apa lah. Dan lagu ini tuh ternyata diciptakan Bruno Mars ketika dia melihat seseorang lagi berlibur di pantai, dan mereka itu asik berjoget bersama dengan kekasihnya. Jadi dia bikinin deh lagu yang ini. So langsung aja kali ya kita puterin buat kamu yang lagi berbunga-bunga juga, pengen menghabiskan waktu bersama dengan orang tersayang sambil dance di pinggir pantai teman Pro 2. Bayangin aja dulu sambil dengerin lagunya Bruno Mars yang satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 Hitlist. Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Back again bersama Ocha masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan teman Pro 2, lagu selanjutnya nih dari salah satu penyanyi favorit aku. Kenalan dulu yuk sama Olivia Rodrigo, teman Pro 2, salah satu soloist yang naik banget di masa-masa COVID-19. Dan sekarang teman Pro 2, dia sudah mengeluarkan beberapa album yang hits-hits banget untuk Gen Z tentunya. Dan semua lagunya itu mewakili kisah cintanya teman Pro 2 selama beberapa tahun belakangan. Nah, salah satu single terbarunya ini juga yang drop dead adalah cerita kisah cintanya teman Pro 2 dari mantannya yang paling terakhir yaitu Louis. Dan ini tuh menceritakan tentang gimana pas awal-awal dia ketemu sama Louis itu teman Pro 2, berawal dari dia nge-stalking akun sosial medianya Louis sampai akhirnya beneran bisa jadian dong dan menjalin hubungan bersama dengan Louis hingga sekarang sudah berpisah teman Pro 2. But ya, ada yang kecewa juga nih teman Pro 2 karena mereka ini kan terlihat seperti couple goals banget ya bagi para Gen Z. Olivia cantik, Louis ganteng, dan sedih aja sih mereka harus berpisah teman Pro 2 setelah 2 tahun menjalin hubungan. Dan ya teman Pro 2, lagu yang akan aku putarin ini adalah lagu Drop Dead yang enak banget dijadiin back sound atau mungkin lagu andalan kamu kalau lagi jatuh cinta. Okay, so langsung aja nih kita dengarkan bersama-sama Olivia Rodrigo with Drop Dead.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tukun, paling lama makanannya, tukun, pukul, dan lain.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Selamat siang Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2 back again bersama Ocha masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kali ini teman Pro 2 kita akan bergeser ke lagunya Anima featuring dengan Lisa from Blackpink, teman Pro 2 yang mengeluarkan single Bad Angel. Kalau menyoroti tentang lagu ini sih teman Pro 2, mereka mengangkat tema gimana seseorang bisa terlihat memikat namun memiliki sisi buruk atau manipulatif yang toksik nih. Jadi menggambarkan bagaimana orang terlihat baik di luar tapi di dalam dia punya sifat seperti ya mungkin antara kontradiksi ya, malaikat dan iblis gitu teman Pro 2. Kamu terlihat seperti malaikat di luar tapi seperti iblis di dalam. Waduh.

itu deep banget sih. Dan ya emang beberapa manusia pasti punya rahasia terkelam, pasti punya sifat jelek teman Pradua. Gak ada manusia yang sempurna. Jadi ini yang ingin disampaikan sama Lisa, bahwa meskipun dia terlihat sempurna di luar, dia juga punya kekurangan di dalam dirinya. Jadi teman Pradua, ya gak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan pernah berharap untuk menjadi sempurna. Berharaplah untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodwa Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Perdua Kapa, hadir menyapa dorang.

хит-лист. Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Gak kerasa udah hampir jam 12 siang. Ini waktunya Pro2 Hitlist Mancanegara sudah harus berakhir. Thank you so much teman Pro2 buat kamu yang udah temenin aku ya dari jam 10 tadi di Pro2 Hitlist sampai sekarang. Dan tentunya teman Pro2 buat kamu yang terlambat bergabung, it's okay. Besok masih ditemenin juga dengan penyiar lainnya di jam yang sama, tentunya di Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan teman Pro2, kamu juga masih bisa menikmati informasi-informasi terupdate menarik di Pro2 FM bersama aku sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana ya. Untuk lagu penutup kita di Pro2 Hitlist Mancanegara, aku punya satu title dari Teddy Swims dengan Mr. Know It All. Check this out.

0: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

0: karya Paguntaka.
1: Strategi FM, teman terbaik kamu, masih di Kapah Teman Pradua, karya Paguntaka. Sekarang kita break it down ya, kenapa ini bisa bekerja teman Pradua. Nah, logikanya gini, kenapa tren jasa desain fits angkatan atau jurnal KKN ini bisa meledak di Kota Tarakan? Yap, faktor pertama ya karena adanya era media sosial teman Pradua. Dimana di dalam era media sosial itu, segala memori atau kenangan harus dikemas dalam bentuk digital yang layak pamer ya. Kita nggak mau lah mau posting foto yang jelek gitu ya, atau yang nggak cocok di, yang nggak bagus dilihat di sosial media. Pokoknya kita mau posting yang paling bagus, paling estetik milik kita. Dan anak muda kita itu peduli banget sama impresi visual teman berdua. Ada satu kelompok KKN atau satu kelas yang rela patungan ratusan ribu hanya untuk bayar satu orang desainer grafis lokal biar feeds Instagram mereka kelihatan kompak dan kreatif banget. Nah, ini tuh namanya teman berdua disebut dengan identity service, dan pasar ini gede banget di Tarakan karena setiap tahun pasti akan ada aja nih mahasiswa akhir yang lulus teman berdua. Jadi ya, ini mungkin buat kamu yang jago desain, ini bisa jadi contoh nyata gimana skill kamu bisa jadi bisnis musiman yang omsetnya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Mereka gak cuma jual satu lembar desain aja, tapi banyak banget template-nya ya, paket komplit, misalnya template Instagram story, feed 9 kotak, sama dengan captionnya juga teman Pradua dibikinin yang puitis ataupun bahkan sinematik. Modalnya cuma pakai laptop, koneksi internet dan kreativitas kamu, serta akun editing pro atau ya akun atau aplikasi editing yang ada di komputer ataupun laptop kamu sendiri. Dan sistem kerjanya ini teman Pradua low maintenance banget, bisa kamu kerjain kapan dan di mana aja. Dan pastinya langsung bisa kerasa gitu hasilnya teman Pradua. Kalau ada yang pesan pengen template kayak gini, warna kayak gini, diselesaikan dalam waktu satu hari, nanti bakal banyak lagi tuh pesanan-pesanan yang bakal datang. Dan teman Pradua, kalau kamu nih udah punya pengalaman jadi anak DKV ya, desain kreatif, desain visual yang kreatif teman Pradua, kamu bisa jadi apa ya, salah satu orang yang dipercayakan untuk bikin feed Instagram ini, dan kamu bisa promosiin akun kamu jadi contoh nih kalau kamu bisa bikin desain dan template yang kreatif banget buat anak muda. Jadi easy banget kan teman Pradua. Nanti kita bahas lagi ya tentang yang lain-lain, jadi stay tune terus hanya di Kapah.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodo Tapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang.

0: Paguntaka.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Ocang masih di Pro 2 Kapah nih. Dan teman Pro 2, buat kamu yang penasaran gimana nih dengan realita pasar tarakan, emang beneran laku tuh? Iya dong teman Pro 2, tren ini tuh menurut aku bakal jadi standar industri kreatif di Tarakan dan bikin kita itu naik kelas lagi teman Pro 2. Jadi jangan negative thinking dulu ya. Yang tadinya mungkin anak muda cuma tahu bikin poster pakai teks warna-warni, sekarang mereka bisa belajar color palette, tipografi, sampai layout yang benar. Jadi teman Pro 2, sebenarnya nih FOMO ini gak cuma untuk ajang pamer doang, tapi bisa juga jadi sekolah untuk belajar editing visual. Selain itu teman Pro 2, kalau desain kamu gak rapi, ya kamu masih bisa belajar, it's okay ya. Jadi mungkin buat kamu yang udah punya skill desain nih, jangan cuman jadi penikmat aja, tapi kamu bisa juga menjadi pelaku usahanya teman Pro 2, mengambil peluang. Apalagi musim kelulusan ini bentar lagi ya, ada mulai dari bulan 7, pokoknya akhir-akhir tahun inilah sudah musim kelulusan lagi teman Pro 2. Jadi ayo bikin sekarang, kamu bisa buat portofolio kamu, terus tawarin deh ke adik-adik kelas atau kelompok-kelompok KKN yang lagi bingung bikin laporan digitalnya teman Pro 2. Oke, mungkin itu aja teman Pro 2, intinya semoga aja skill kamu dari editing ini bisa jadi ladang peluang, ladang cuan, dan usaha kamu ke depannya bisa lah bantu-bantu sekalian buat beli kopi gitu kan, uangnya lumayan banget sih itu teman Pro 2. Jadi semangat buat kamu yang suka kulik-kulik terkait desain, semoga bisa jadi ladang duit ya buat kamu sendiri. Oke, dan thank you juga buat kamu yang udah temenin Ocha di Kapah hari ini dari jam 12 tadi sampai sekarang udah hampir jam 1 siang. Pastiin kamu juga jangan kemana-mana ya, karena aku bakal temenin kamu masih di Santai Siang. Stay tune terus.
0: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapah, karya Paguntaka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang. BTW, kamu masih ingat gak sama Qatar yang jadi tuan Piala Dunia kemarin? Nah, ada kabar terbaru nih teman Pro 2. Kabarnya mereka resmi dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi kali ini beda ya teman Pro 2, karena mereka lolos lewat jalur kualifikasi murni karena menangnya dan mainnya itu emang lagi bagus banget. Banyak pengamat sepak bola bilang kalau Qatar ini menjadi salah satu calon kuda hitam dari Asia yang paling berbahaya dan paling ditakutin sama yang lain. Kenapa? Karena skuad mereka sekarang makin kompak dan mental juaranya udah kebentuk setelah mendapat banyak pengalaman di level internasional beberapa tahun terakhir. Dan teman Pro 2, lulusnya Qatar buat kedua kalinya ini jadi bukti kalau sepak bola di Asia ini ternyata kalau dilihat-lihat ya sudah berkembang cepat banget. Keren banget sih teman Pro 2. Untuk tim Asia, semoga nanti bisa keluar sebagai pemenang ya, ditunggu banget nih. BTW, kalau prediksi kamu kira-kira nanti Qatar bisa melangkah sejauh mana di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2? Bisa ada yang bisa tebak enggak?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi
1: aku
0: dalam genggaman.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Ocha nih. Dan perjalanan menuju Piala Dunia 2026, teman Pro 2, gak lama lagi. Dan ternyata teman Pro 2, para grup dari berbagai negara, timnas andalan mereka, gak cuman ngomongin soal taktik di lapangan, tapi ada juga nih yang hal penting yang gak boleh terlewat, yaitu terkait aturan yang ada di bandara, teman Pro 2, terutama bandara Amerika Serikat. Kabar terbaru ini datang dari timnas Kongo yang kabarnya diwajibkan untuk menjalani karantina dulu nih di Belgia sebelum diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat. Dan teman Pro 2, aturan ketat ini harus dipatuhi karena adanya regulasi kesehatan dari pihak imigrasi Amerika Serikat. Jadi sebelum mereka mendarat di negara tuan rumah, seluruh rombongan tim harus dipastikan sehat dan bersih serta melewati masa pemantauan di Belgia. Buat tim pelatih Kongo, situasi ini emang lumayan ekstrim dan bikin waktu ataupun tenaga mereka terkuras lagi ya teman Pro 2. Jadi semoga aja mereka bisa cepat selesai dan bisa keluar selama masa karantina, dan setelah ini bisa lanjut melaksanakan aktivitas yaitu latihan sebelum menuju Piala Dunia atau turnamen terbesar di dunia ini teman Pro 2. Dan kita doakan semoga prosesnya lancar serta timnas Kongo bisa segera bergabung dengan kontestan lainnya di Amerika. Btw teman Pro 2, kalau menurut kamu nih, aturan ketat kayak gini bakal ganggu persiapan tim atau malah bikin mereka jadi punya waktu lagi nih untuk istirahat teman Pro 2? Menurut kamu gimana?

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Chang'e와 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Pro 2 Santai Siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu nggak kalau gue adalah jarak menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, di mana kota ini berasal dari negara Meksiko. Gue adalah jarak ini teman Pro 2, ternyata kota yang merepresentasikan Meksiko dengan berbagai budaya nasional yang lahir dan berkembang di wilayah tersebut. Salah satunya teman Pro 2 ada musik mariachi yang sekarang sudah tercatat dan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Selain itu teman Pro 2, Guadalajara juga dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia, di mana minuman ini dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar mereka. Nah, kalau di bidang sepak bola, teman Pro 2, Guadalajara ini memiliki sejarah paling panjang di Piala Dunia karena kota ini ternyata pernah menjadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986, di mana dalam dua turnamen tersebut, tim nasional Brasil sempat tampil di Guadalajara dan beberapa legenda termasuk Pele pernah bermain di kota tersebut. Wah, seru banget ya teman Pro 2. Pokoknya nanti nih di Piala Dunia tahun ini bakalan makin seru lagi karena Guadalajara menjadi kota tuan rumah Piala Dunia itu kembali teman Pro 2 setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Kamu udah gak sabar nih nungguin gimana nanti penampilan para pemain timnas andalan kamu teman Pro 2. Kalau penasaran nanti tungguin ya, kamu bisa tonton dan saksikan atau mendengarkan siarannya lewat rri.co.id. Kita lanjut ke lagu selanjutnya teman Pro 2, ada dari Nona dengan Shoot.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Produ FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. The number you're calling

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Back again bersama Ocha masih di Santai Siang. Buat kamu nih teman Pro 2 yang ngikutin banget sama perjalanan kisah cinta maupun kisah serunya Emily Cooper, teman Pro 2 di Paris. Kabarnya nih akan ada kelanjutan season ke-6-nya teman Pro 2, yaitu serial Emily in Paris yang akan hadir lagi di Netflix untuk season atau musim ke-6-nya. Jadi teman Pro 2, Netflix itu sengaja banget memastikan dan memutuskan bahwa petualangan Emily di Paris bisa mendapatkan akhir cerita yang indah dan berkesan bagi kamu nih para penggemarnya. Dan gak kerasa teman Pro 2, setelah sekian lama menemani kita dengan drama cintanya yang seru banget itu, kita harus bersiap menantikan season terakhirnya Emily. Dan kira-kira nih teman Pro 2, menurut kamu sendiri, nanti di akhir ceritanya si Emily bakal jatuh hati sama siapa ya? Gabriel atau Alfie? Ayo, di sini jangan ada yang berantem ya. Entah itu nanti Gabriel ataupun Alfie teman Pro 2. Kita tunggu aja kepastiannya kalau Netflix sudah rilis season ke-6. Oke, sambil kita dengerin lagu asik dari Akon nih dengan ringtone.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

Bro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Bro 2 FM. Seratus yuk Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang generasi 90-an atau mungkin 20-an awal, teman Pro 2, yang masa kecilnya pagi-pagi ditemenin sama tonton Avatar The Legend of Aang, ini wajib banget tahu informasi yang satu ini. Katanya Netflix itu resmi ngedrop trailer untuk Avatar The Last Airbender Season 2, teman Pro 2. Wah, seru banget sih, sumpah. Kalau kamu lihat trailernya, bener-bener sih sinematik banget nih, dan kita dikasih lihat preview perjalanannya Aang ke kerajaan bumi, serta akan ada kemunculan perdananya Toph Bei Fong, teman Pro 2, yang udah di spill dan kelihatan badass banget nih. Dan kualitas CGI-nya nggak usah dipertanyakan lagi ya, teman Pro 2. Untuk kekuatan airbending, waterbending, firebending, ya semuanya kelihatan makin solid dan matang banget, apalagi kalau dibandingkan sama season pertama mereka. Jadi fix bakalan upgrade serial season kedua ini. Dan kalau kamu udah lihat visualnya top di trailer, kira-kira udah sesuai gak nih sama ekspektasi kamu dengan waktu nonton kartunnya dulu di TV? Menurut aku udah mirip banget sih. Jadi udah gak sabar banget ya nantiin nanti season 2-nya hanya di Netflix.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Ocha. Kita ke informasi pertama nih teman Pro 2. Sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batubara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut terjadi pada hari Senin tadi. Insiden ini teman Pro 2 terjadi di tambang batubara Liu Shenyu pada Jumat malam waktu setempat, dan awalnya pejabat setempat menyebutkan korban tewas mencapai 90 orang. Namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini pun disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak tahun 2009, di mana saat ledakan terjadi terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT akan diumumkan hari ini jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Peserta dapat melihat hasil kelulusan melalui laman resmi SNPMB, dan selain melalui laman utama, peserta juga dapat mengakses pengumuman melalui PTN Mirror yang sudah disediakan oleh panitia SNPMB, dan hal ini untuk mengantisipasi lonjakan akses saat pengumuman berlangsung. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2, polisi kembali mengungkap keberadaan lubang tersembunyi yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Bersinar, Selumit Pantai, Tarakan Tengah. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 17,90 gram sabu yang siap diedarkan. Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi gabungan Satres Narkoba Polres Tarakan, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara, serta Satsamapta Polres Tarakan yang digelar pada hari Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Ocha hari ini teman Pro 2, dan tentunya kita akan ketemu lagi di segmen-segmen Pro 2 FM lainnya. Aku Ocha pamit, see you when I see you, bye bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Update.

Hai teman Pro 2, jam 3 sore yang artinya mungkin kamu sekarang lagi di jalan, lagi ngebut, kalau yang itu no-no ya, atau lagi nunggu lampu merah. Whatever it is, good news, kamu lagi ada di frekuensi yang tepat. Pro 2 update bareng aku Ibe Fitrian, dan hari ini kita punya info yang actually worth your attention dari musik lokal yang lagi naik daun. Kolaborasi gila buat Piala Dunia 2026, sampai soal kebiasaan kita di medsos yang, well, mungkin perlu kita evaluasi bareng-bareng. Stay on, karena selama hampir 60 menit kita temenin perjalanan kamu. Let's go! Okay, kita mulai dari musik dulu, dan aku mau nanya satu hal. Pernah gak sih kamu lagi berantem sama seseorang? Bisa pacar, bisa sahabat, bahkan adik atau kakak kamu, terus rasanya tuh pengen pergi jauh banget, tapi ujung-ujungnya tetap balik lagi. Ya, exactly, dan ternyata perasaan itu sekarang punya lagu resminya. Adrian Khalif baru aja drop single terbaru yang judulnya 2001 Kali. Dan ini bukan cuma tentang hubungan romantis ya guys. Adrian sendiri bilang lagu ini bisa relate ke siapapun yang punya hubungan naik turun sama orang terdekat, teman, keluarga, pasangan. Karena ada satu baris lirik yang honestly bikin aku personally kena banget. Biar 2000 kali kita bertengkar, tapi yang penting kamu balik lagi. 2000 kali, that's a lot. 2001 kali dirilis di bawah label Emotion Entertainment, dan ini jadi lanjutan dari track record Adrian yang udah sukses lewat Asumsi, Sialan, sampai Alama. Kalau kamu belum dengerin, fix your playlist teman Pro 2. Aku suka banget pendekatannya yang jujur dan gak lebay. Musik yang real itu selalu lebih dalam gitu. And this one, Saps Kiss teman Pro 2. Teman Pro 2, lagu ini basically didedikasikan buat siapapun yang lagi capek tapi tetap milih bertahan. You know who you are. Lagu ini first time bakal diputerin di Pro 2 FM sebagai hadiah buat kamu yang masih dengerin Pro 2 update. Check this song, Adrian Khalif 2001 kali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Update.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pro 2 update.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama aku, Ime Fitrian, pastinya di Pro 2 Update. Alright, next level dari lokal ke global. Guys, FIFA World Cup 2026 udah di depan mata. Dan buat yang gak tahu, Piala Dunia tahun ini tuh bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gede banget skalanya. Dan tentu aja, event gede kayak gini harus punya soundtrack yang equally gede. So meet the official anthem goals. Kolaborasinya insane banget. Kita punya Lisa dari Blackpink K-pop, Anita, Ratu Latin Pop dari Brazil, Rema King of Afrobeats dari Nigeria, 3 benua satu lagu. Lagunya udah dirilis tanggal 21 Mei kemarin, jadi masih anget banget lewat Def Jam Recordings. Produksinya dihandle sama Circuit bareng Bava, Pinch Clip dan juga Trap Killers. Jadi bayangin aja, ada dentuman perkusi kuat, nuansa Latin, K-pop energy, Afrobeat vibes, dan liriknya multibahasa. It's literally a World Cup song in every sense of the word. Yang makin keren, teman Pro 2, Ghost ini bakal dibawain live pertama kalinya di opening ceremony FIFA World Cup 2026 di Los Angeles tanggal 12 Juni nanti. Mark your calendar. Kita sama-sama tahu kalau sebelumnya album resmi FIFA World Cup 2026 juga udah punya beberapa single kece. Ada Daddy Yankee bareng Sensea, kemudian Shakira sama Burna Boy, dan sekarang Lisa, Anita, Rema nutup list ini dengan sempurna. Honestly, aku gak tahu soal bolanya bakal gimana, tapi soal musiknya already won. And this one for you guys, Lisa, Anita, Rema, Girls. Check this song. Yes, I'm.

Teman Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 Update. Oke, ini segmen favoritku karena kita mau ngomongin hal yang aku yakin pernah kamu lakuin termasuk aku sendiri. Jujur, pernah nggak milih restoran atau kafe bukan karena pengen makanannya, tapi karena ini estetik banget buat konten? Atau milih spot foto bukan karena pengen kenangan, tapi karena pengen views-nya aja? Fenomena ini nyata banget dan bahkan ada istilahnya ngasih makan Instagram. Sering dengar? Jadi basically, kita ngelakuin sesuatu bukan buat diri sendiri, tapi buat konten. Dan ini bukan soal pamer aja. Dari sisi psikolog nih teman Pro 2, setiap kali kita upload dan dapat likes atau views, otak kita tuh ngeluarin dopamin, zat kimia yang sama yang keluar waktu kamu makan coklat atau dapat good news. It's literally a chemical reward. Makin sering kita cari validasi dari medsos, makin kita juga tanpa sadar ngikutin standar hidup orang lain. And that is exhausting. Bukan berarti kita harus total anti medsos ya. It's a fun, it's a thrill, tapi kalau kamu mulai ngerasa capek karena terus ngebandingin hidup sendiri sama highlight reel orang lain, maybe it's time to ask yourself, ini aku lakuin buat siapa sih? Itu doang pertanyaannya. Simple, tapi cukup powerful. Back to music, dan kali ini kita kenalan sama nama-nama baru yang langsung masuk playlist. Mereka adalah The Midnight Darlings, grup baru yang digawangi 3 nama yang mungkin udah familiar banget. Jevin Julian, The Kiss, Vanessa Priscilia, ya, yeah, aktris sebagai vokalis juga, dan Adrienko Pakusadewo di gitar. Single debut mereka judulnya Am I Loving You Alone. Dan ini tipe lagu yang langsung bikin kamu ngerasa scene, especially kalau kamu pernah jatuh cinta diam-diam sama seseorang. Lagu ini cerita tentang jadi seorang secret admirer, ngebayangin seseorang dalam hidup kamu, membangun perasaan sendiri di kepala sampai akhirnya sadar mungkin semua itu cuman ada di pikiran kamu aja. Relatable? A little too much? Yeah, me too. Secara musikal, vibe-nya dreamy, cinematic, vintage, kayak potongan kenangan lama yang agak blur, tapi tetap emosional. Atmosfernya dapat banget nuansa band-band era 90-an sampai 2000-an awal. Dan yang aku suka dari quote mereka, mereka bilang, sooner or later it will happen, and here we are, The Midnight Darlings. That's the energy teman Pro 2. Percaya proses dan hasilnya jadi debut yang genuinely beautiful. Kalau kamu lagi dengerin ini sambil di jalan dan lagi ada seseorang di pikiran kamu, this one for you guys. The Midnight Darlings, I Am Loving You Alone. Check this song.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Okay, penutup musik kita hari ini, dan ini spesial banget. Kalau kamu tumbuh besar dengan Salon 7, kamu pasti langsung kenal sama Melompat Lebih Tinggi. Lagu ikonik ciptaan Eros Chandra ini sekarang dapat versi baru dari Lomba Sihir. Ini bagian dari proyek besar Sony Music Entertainment Indonesia yang namanya Reka Ulang, karya dari komposisi lagu terbaik, sebuah inisiatif buat menghidupkan kembali lagu-lagu legendaris Indonesia lewat tangan musisi generasi baru. Dan Lomba Sihir Band yang udah punya identitas musikal yang kuat dan eksploratif dapat kehormatan buat buka proyek ini. Yang aku respect teman Pro 2 dari pendekatan mereka adalah mereka gak coba ngubah lagu ini secara drastis. Mereka bilang sendiri, lagu bagus mau diaransemen seperti apapun, ya bakal tetap bagus. Jadi mereka pilih buat kasih rasa Lomba Sihir ke dalamnya, tetap ngejaga rohnya, tetap ngejaga riff gitar ikonik di tengah lagu yang emang signature banget. Dan soal solo gitarnya, mereka bilang solonya Mas Eros tuh harus dimainkan persis seperti aslinya. Kalau enggak, bukan Melompat Lebih Tinggi namanya. That's a respect, that's a love for the original. Untuk yang generasi millennials, ini nostalgia yang dikemas dengan hangat. Untuk yang Gen Z dan anak sekolah yang mungkin belum pernah dengerin versi aslinya, welcome to one of the greatest Indonesian pop song ever made. Teman Pro 2, lagu bagus emang gak punya tanggal kadaluarsa. Kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis pamit, aku bakal puterin lagunya buat kamu di Pro 2 Update. Dan itu teman Pro 2 semua update yang aku punya buat kamu di sore ini. Quick recap, Adrian Khalid drop single baru 2001 kali tentang hubungan yang berantem mulu tapi tetap sayang. Lisa, Anita dan juga Rema kolaborasi di Goals Official Anthem FIFA World Cup 2026 opening ceremony 12 Juni di LA. Kita ketemu di sana ya. Kita ngomongin soal dopamin dari medsos dan reminder, jangan terlalu capek ngejar validasi orang lain. The Midnight Darlings debut dengan Am I Loving You Alone, Dreamy, Cinematic, Worth Your Time. Lomba Sihir cover Melompat Lebih Tinggi dari Salon 7. Ini bukan cover biasa, ini penghormatan. That's a wrap for today's Pro 2 Update. Thank you udah temenin aku sore ini. Stay safe di jalan, jangan ngebut, and keep listening to good music. See you tomorrow teman Pro 2, same time, same frequency. Pro 2 FM Tarakan 107 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Take care and stay happy. Aku Imi Fitrian pamit. Toodles.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Rp107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu sore ini ya teman Pro 2? Kalau tadi kamu udah dengerin ada Pro 2 update bareng Kai Ime ya teman Pro 2. Sekarang ada aku Randa yang nemenin kamu di sore ceria nih sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan tentunya kita bakal seru-seruan bareng di sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Nantinya bakal ada berbagai informasi terupdate, juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu santainya kamu, waktu sorenya kamu, entah kamu lagi masih santai beraktivitas atau mungkin kamu sekarang lagi di perjalanan dengerin ini ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti channel radio kamu, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita mulai sore ceria kita teman Pro 2 dengan satu lagu pembuka ya dari Cecil yang di Pak Barus Jenita Gabriela, I Am Something.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tolong Pro 2, pernah gak sih ya ngalamin lagi ada masalah sama seseorang terus tiba-tiba didiemin tanpa penjelasan gitu. Chat gak dibalas, ditanya jawab seperlunya gitu ya. Vibesnya dingin banget sampai bikin kadang kita mikir gitu, ini kenapa nih ya. Dan Tolong Pro 2, perilaku kayak gitu tuh ternyata dikenal dengan istilah namanya silent treatment ya Tolong Pro 2. Dan menurut banyak psikolog, silent treatment itu tuh gak sesimpel lagi pengen diam aja gitu. Kalau dilakukan terus menerus ya, itu bisa jadi bentuk luka emosional, bahkan kekerasan psikologis Teman Pro 2. Dimana dikutip dari rri.co.id, silent treatment ini tuh biasanya terjadi saat seseorang itu memilih menghindar komunikasi ya, menghindari komunikasi daripada ngobrolin masalah. Alih-alih menyelesaikan konflik, malah bikin hubungan tuh jadi penuh overthinking, salah paham, dan juga jarak emosional makin jauh ya. Yang paling berat tuh bukan orang yang kena silent treatment ya Teman Pro 2, karena mereka sering jadi bingung gitu ya, cemas, ngerasa gak dihargai, bahkan mungkin nyalahin diri sendiri padahal belum tentu salah ya. Beberapa ahli juga bilang Teman Pro 2 bahwa perlakuan diabaikan itu bisa memicu stres dan menurunkan rasa percaya diri. Tapi beda ya Teman Pro 2 antara silent treatment sama ambil waktu buat nenengin diri dulu gitu. Karena kalau seseorang bilang aku lagi emosi, kasih aku waktu dulu ya, itu masih sehat gitu, karena ada tahap komunikasi kejelasan. Yang toksik itu tuh kalau menghilang tanpa penjelasan, lalu bikin orang lain menebak-nebak sendiri gitu ya. Dan lucunya Teman Pro 2, netizen juga banyak yang bilang gitu, silent treatment tuh lebih nyakitin daripada marah langsung ya. Jadi kadang komunikasi tuh emang gak selalu mudah, tapi hubungan yang sehat itu tetap butuh keberanian buat ngomong, jelasin perasaan, dan tentunya saling dengerin.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia tuh selalu ada cerita tentang tim besar gitu ya. Tapi yang bikin turnamen ini seru justru kadang datang dari tim yang diam-diam tuh bangkit dan siap bikin kejutan gitu ya. Nah sekarang Teman Pro 2 perhatian nih mulai tertuju ke Bosnia Herzegovina yang akhirnya tuh comeback ke Piala Dunia 2026 setelah terakhir tampil tahun 2014 Teman Pro 2. Dan menariknya ya, Bosnia datang kali ini tuh bukan cuma bawa pemain senior, tapi juga generasi baru yang siap nunjukin kualitas mereka di panggung dunia. Walaupun udah berusia 40 tahun ya Teman Pro 2, nama Edin Dzeko ternyata masih jadi andalan dari pemimpin tim Bosnia. Tapi dibalik sosok senior itu ya, pelatih Sergej Barbares sekarang juga mulai membangun era baru dengan banyak pemain muda berbakat Teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, salah satu yang jadi sorotan adalah Ermin Mahmic, gelandang muda 21 tahun ya Teman Pro 2, yang disebut punya gaya bermain ofensif dan dianggap bisa jadi senjata baru Bosnia di Piala Dunia nanti. Bahkan pelatih Bosnia tuh bilang bahwa tipe pemain kayak Mahmic ini adalah sosok yang selama ini dibutuhkan tim mereka gitu. Dan yang bikin perjalanan Bosnia makin emosional Teman Pro 2, karena mereka ini lolos ke Piala Dunia setelah menyingkirkan Italia lewat drama adu penalti. Buat banyak pemain muda Bosnia yang momen ini tuh jadi masa kecil yang akhirnya tuh jadi kenyataan. Dan jujur aja Teman Pro 2, kombinasi pemain senior dan generasi baru tuh selalu menarik ya di sepak bola. Dan karena ada pengalaman, ada energi muda, ada pembuktian, dan juga ada mimpi besar yang dibawa bareng-bareng. Kadang tim yang paling berbahaya itu bukan yang banyak bintangnya ya Teman Pro 2, tapi yang datang dengan semangat dan rasa lapar buat bikin sejarah baru Teman Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Your husband is coming.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di Sore Ceria bareng aku Randa teman Pro 2, dan sekarang kita bergeser ke informasi dari dunia perfilman nih teman Pro 2. Kayaknya ya dunia perfilman nih lagi makin suka banget bikin cerita berseri gitu ya. Belum selesai hype film pertamanya kemarin, sekarang sequel film biopik Michael tentang Michael Jackson itu dikabarkan mulai dikembangkan teman Pro 2. Ada studio Lionsgate yang kasih bocoran teman Pro 2 kalau mereka tuh lagi serius ya nyiapin film keduanya dari Michael setelah film pertamanya tuh sukses besar di box office global. Bahkan di akhir film pertama muncul tulisan history continues ya, yang jadi kode gitu kalau kisah raja pop ini tuh belum selesai diceritakan. Dan film pertamanya sendiri tuh kalau misalnya kamu udah nonton teman Pro 2 ya, fokus ke perjalanan hidupnya Michael Jackson dari masa kecil sampai puncak popularitasnya di akhir tahun 1980-an. Nah katanya teman Pro 2 di sequel nanti tuh masih banyak cerita besar yang belum diangkat, termasuk era lagu-lagu hits dan juga perjalanan hidupnya Michael yang belum sempat muncul di film pertama. Yang bikin fans makin heboh teman Pro 2, ternyata ya pihak studio tuh bilang sebagian footage buat film kedua nih bahkan udah ada sejak proses syuting film pertama. Jadi kemungkinan pengembangan sequelnya tuh bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan jujur aja ya teman Pro 2, nama Michael Jackson tuh emang susah dipisahin dari dunia musik dan juga pop culture gitu ya, mulai dari dance ikonik, lagu legendaris, sampai pengaruhnya yang masih kerasa banget bahkan buat generasi sekarang gitu ya. Makanya gak heran kalau film biografinya yang langsung jadi perhatian dunia ya, apalagi pemeran Michael di film ini tuh ada Jafar Jackson yang merupakan keponakan kandung Michael sendiri teman Pro 2. Jadi banyak yang bilang auranya mirip banget gitu. Dan sekarang fans mulai penasaran apakah film keduanya bakal lebih emosional, lebih gelap, atau malah lebih fokus ke era kejayaannya Michael sebagai entertainer terbesar di dunia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Power, power, power.
1: Papalado.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Gua beda.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tolong Pro 2, siapa bilang ya kalau artis itu cuma jago depan kamera gitu ya. Karena sekarang teman Pro 2 ya, salah satu artis kita nih ada Prilly Latuconsina ya, itu tuh lagi bikin netizen kagum banget setelah resmi jadi rescue diver di ajang Extreme International Red Bull Cliff Diving di Bali, teman Pro 2. Yap, ini bukan sekedar datang buat foto-foto atau mungkin nonton doang ya. Prilly ini benar-benar jadi bagian tim penyelamat yang bertugas menjaga keselamatan atlet cliff diving selama kompetisi berlangsung. Dan ternyata tugasnya gak main-main, teman Pro 2. Dalam unggahannya, Prilly cerita kalau dia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kencang, sampai suhu air dingin demi tetap standby di titik penyelamatan gitu. Bahkan dia harus terus berenang melawan arus supaya siap kalau sewaktu-waktu atlet mengalami bad landing dan butuh bantuan cepat. Teman Pro 2. Yang bikin makin salut lagi ya teman Pro 2, ternyata semua ini berawal dari hobinya di dunia diving ya. Dan Prilly ini bilang dia tuh gak pernah nyangka kalau hobinya bisa berkembang sampai dipercaya jadi bagian dari tim rescue internasional setelah melewati berbagai training dan juga tes penyelaman profesional. Dan jujur aja ya teman Pro 2, ini tuh bukti gitu, kalau passion yang ditekuni serius itu bisa bawa seseorang ke level yang gak disangka-sangka. Karena sekarang Prilly gak cuma dikenal sebagai aktris ya, tapi juga perempuan tangguh yang berani terjun langsung ke olahraga ekstrim dunia ya. Apalagi ini Red Bull Cliff Diving sendiri, yang dikenal sebagai salah satu kompetisi olahraga ekstrim paling menegangkan. Dan para atlet harus loncat dari ketinggian puluhan meter ke laut ya, dengan teknik super presisi. Jadi tim rescue punya tanggung jawab besar banget buat memastikan semuanya aman. Dan netizen tuh juga banyak yang bilang gitu, ini baru definisi level up hobi gitu ya. Nah teman Pro 2, ini tuh keren banget gitu. Dan aku mau tanya teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya hobi yang bisa dijadikan profesi

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

our media social on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saja kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku Randa. Kita masuk ke fakta unik pertama, teman Pro 2. Ternyata ya, ada sungai di bawah laut. Dimana fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan kadar garam dan juga kepadatan air. Sehingga aliran air tertentu membentuk jalur mirip sungai lengkap dengan arus di dasar laut. Salah satu contohnya ditemukan di Laut Hitam dan bikin para ilmuwan kagum sama keajaiban bawah laut bumi kita. Dan kita ke fakta unik selanjutnya, teman Pro 2. Tahukah kamu ya, beberapa hewan laut ternyata bisa mengubah jenis kelamin mereka demi bertahan hidup. Contohnya ikan badut yang bisa berubah dari jantan menjadi betina ketika pemimpin kelompoknya hilang. Dimana alam memang punya cara unik supaya spesies mereka tetap bertahan dan juga berkembang biak. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir, teman Pro 2. Gurita punya 3 jantung dan darah berwarna biru, teman Pro 2. Di mana 2 jantung bekerja memompa darah ke insang, sementara 1 lagi mengalirkannya ke seluruh tubuh. Uniknya lagi ya, jantung utama gurita akan berhenti berdetak sementara saat mereka berenang. Super unik dan beda banget dari hewan lainnya. Sekian Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku Randa, dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Akselerasi Musik Kreatif Teman Pro 2. Kita mulai malam ini dengan lagu pertama dari Akselerasi Musik Kreatif. Ada musisi yang namanya Cilokak Teman Pro 2, di mana album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan dan juga penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas. Di mana Cilokak ini Teman Pro 2 merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, di mana musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan juga sebagai pelepas lelah. Di mana di salah satu lagu Cilokak ada yang judulnya Balek Bembek Teman Pro 2. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet ya Teman Pro 2 ya. Dan di dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak. So langsung aja aku puterin Teman Pro 2, Akselerasi Musik Kreatif pertama kita dari Cilokak dengan lagunya Balek Bembek.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Teman Pro 2 datang dari musisi, ada namanya Murpi Radio. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media itu tuh memberikan dukungan kepada band asal Samarinda, Teman Pro 2, yang tadi namanya Murpi Radio. Dimana dengan memfasilitasi pembuatan video musik ya untuk lagu mereka, ada yang judulnya Graduation Song, Teman Pro 2. Dan di lagu Graduation Song sebenarnya tuh ini tuh dirilis pertama kali itu pada tahun 2018. Tapi kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Dimana lagu Graduation Song bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube ya, Teman Pro 2. Dan tentunya setelah ini juga bakal aku puterin ya. Dan lagu ini sekaligus menjadi perpisahan kita, Teman Pro 2, di segmen Sore Ceria ya. Thank you udah nemenin aku dari sore tadi, Teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan ada MLC Musik Live Chat yang disiarkan langsung relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya juga bakal ada Kak Teo yang nemenin kamu di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So aku randa pamit, Teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok ya. See you dan sampai jumpa lagi.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produk MM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya, semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan itu ramai banget nih live chatnya, gokil. Aduh, ramai sekali.
3: Halo.
0: Apa nama fans Chance?
3: Chances. Cuman jadi kata plural dong.
0: Yeah. Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity University harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini tetap Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: Di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
3: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana?
0: Okay.
3: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya. Yeah.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: atau berapa? Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Terus
2: promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget
2: ya. Iya, indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja itu pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lalagil,
3: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari mana kamu? Sebentar kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lalagil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya? Bener, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ih. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang aduh, bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari
3: Sandi dulu. Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek, apa-apa ngambek.
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa jadi apa-apa. Enggak
0: apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau.
0: Enggak masuk.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
3: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
3: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak

0: Itu. Aduh. Buat apa saya di sini?
1: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama manggil gue, kan banyak yang relate sih.
0: Iya.
1: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
0: Iya.
1: Lama-lama gila, bro.
2: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya.
1: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes,
1: betul.
2: Yes,
1: betul. Nah. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar.
1: Ya,
3: yang sedih itu ceritanya aja.
1: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
2: Musiknya jangan.
1: Ini ya, yang bikin musik
2: kita.
1: Gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita. Semua.
1: Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya
1: bareng-bareng. Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua.
1: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
2: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
0: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
0: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
2: Benar.
1: Terutama lirik-liriknya juga.
0: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Oke.
3: Maunya girl band.
1: Group vokal.
0: Jangan dong.
2: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
1: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
0: Iya.
1: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke.
2: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Zwetsen sih sekarang dia nge-rap.
1: Itu benar, maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
0: Iya, tadinya ini aja, ya.
1: Sekarang jadi nge-rap.
0: Isi role tuh, juga.
1: Tapi emang tadinya bisa kan?
0: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap itu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
2: Benar.
1: Okay. Yaudah, sekarang kita mau ke Lachet lagi.
2: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Syarina.
0: Halo.
1: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
2: Tadi.
1: Terus...
2: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
1: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32:45 itu gimana, please?
0: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel Chance.
1: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
1: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang body bang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak silent treatment itu lama-lama gila. Okay. Terus track judulnya sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
1: Yang tadi ceritain
2: saya. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: yang mustahil.
2: Beda agama.
1: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
1: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
0: Iya. Itu dia.
1: Ini
3: susah kayak begitu ya.
1: Iya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
1: Bener, nggak apa-apa sih.
2: Bener.
1: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih.
2: Betul.
1: Yang penting lo merasa disakiti.

0: hati, tapi abis itu nanti menemukan cita sejati.
1: Yes, terbentur, yeah. terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang, pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah. Aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works ya? Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang.
2: Nasi Padang. Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah denger dua lagu ya. Yang yang dari segi genre itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik itu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai.
0: Santai.
2: Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Ya, terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, iya. Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul, betul, betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana nih itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame pokoknya ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya, seru juga ya. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Jadi, gitu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget.
2: Good idea
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja, nanti siapa tahu audisinya bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: Itu boleh.
0: Great Chance. Kasih kredit gua bentar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Eh, bikin Great Chance ya. Drama Chance. Nah, terus habis itu kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, habis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan Tuti masih bareng sama
1: Chat.
0: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main gamesnya ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng. Tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama. Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai tiga ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Makanya nasi Madura
2: mungkin. Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu keren sekali. Enak banget sih ya. Lanjut.
2: Gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu, Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya. Cowok favoritnya Vicky. Tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja dia jawabnya Arman Mola. Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu nggak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: sendiri? Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut ya, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih tahunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Benar.
0: Ya, jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh kayaknya.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Gitu.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gitu. Gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi
0: oh iya sih. Ya benar-benar.
3: Karena susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Luputan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya?
2: Oke, mantap.
4: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, bro.
2: Nah, makanya. Jadi kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV
1: kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia.
0: Jadi beli casannya dulu ya. Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang San pendiam banget nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul. Ya.
2: Pancaroba terus dari awal.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi apa dulu?
1: Kita
2: bebas,
1: kompak kita
2: guys. Jadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak, Kak, abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Eh, jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita, Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Gokil lagunya nenek semua lo. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramain semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Ya. Tolong diputarin juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Pesan-pesan. Karena dia pikir dia main lempar, dia berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsis di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

107.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ya, baik lagi kali ini bareng aku Theo di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini kita punya spesial cerita bareng Pro 2 yang pastinya ngobrol bareng aku Theo yang nemenin kamu malam ini. So, artinya malam ini kita gak usah galau-galau. Gak apa-apa, kamu requestnya mungkin lagunya galau-galau biar bisa mungkin ngobatin hati kamu. Tapi aku harap kamu malam ini bisa enjoy bareng aku di cerita bareng Pro 2 dan bareng juga teman-teman Pro 2 lainnya. Anyway, buat kamu yang dengerin atau baru join teman Pro 2 ya, selamat datang. Dan kamu juga bisa join di live TikTok kita di pro2.tarakan yang pastinya sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Atau nanti bisa lebih mungkin teman Pro 2, tapi request lagunya kali ini sampai jam 10 aja. So pastinya kamu boleh banget request lagu, boleh lewat WA radio, boleh juga lewat DM Instagram, dan boleh banget apalagi kalau lewat langsung komen di TikTok kita yang saat ini live di pro2.tarakan. So opening lagu Vanessa Z feat. Roni Parulian, Takkan Terulang, lagu yang request sama Kak Hilda malam ini teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng dan enjoy

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

buat aktivitas kamu enjoy di malam ini. So, setelah ini teman Pro 2 ada lagu yang request dari Kak Julia, Remuk dari Angie Carvalho, teman Pro 2 ya. Semoga lagu ini bisa nemenin aktivitas kamu juga, biar makin enjoy, makin santai ngejalanin. Jangan penuh, jangan terlalu ambis gitu teman Pro 2. Boleh ambis tapi santai gitu ya, nanti kita jadi stres. Oke, okay. Kali ini teman Pro 2 lagu Angie Carvalho nih yang Remuk ini, Remuk ya. Ini banyak banget yang request juga, dan aku juga termasuk salah satu yang menyukai suara Angie yang sangat-sangat jernih itu, teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng. Ini dia, Remuk.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, cerita bareng Pro 2, Teo masih nemenin kamu ya. Itu tadi dia lagu yang request sama Kak Geo. Kak Geo ya, kalau gak salah ya. Liondra Pura-Pura, teman Pro 2. Next, kita dengerin dulu nih lagu Sepercik Kenangan. Terus nanti bakal disuruh sama Agnes Monica, teruskan lain request sama Kak Dewi ya. Ini dia, Indakus Sepercik Kenangan.

Pem, teman terbaik kamu, teman Pro 2, cerita bareng Pro 2 ya, gak kerasa di akhir acara, di ujung udah teman Pro 2. Tapi malam ini seru banget teman Pro 2, banyak request lagu, dan lagu-lagu yang di request tuh betul-betul enak banget didengar gitu ya. Semua lagu sih enak didengar, tapi nyampe gitu ke hati, asik. Tadi kita lagunya dari Dita Fit Kamasen gitu ya. Tapi tahukah kamu yang request sama kami Cel? Ada Fabio Aser, Bertahan Pulka yang request sama KB, Agnes Monica dari Kak Dewi, terus Indakus dari fansnya. Dan terakhir teman Pro 2, lagu penutup kita ya, penonton setia Pro 2, asik. Ya ini dia ya, About You teman Pro 2, lagu yang request sama Kak Gilang. Semoga lagu ini bisa jadi lagu yang benar-benar pengantar. Mungkin kamu lagi di ending-ending aktivitas kamu, mau istirahat malam ini ya. Tenang aja teman Pro 2, tapi tenang aja, masih banyak lagi lagu-lagu yang nemenin kita di malam ini. Dan ini lagu penutup kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu yang request sama Kak Gilang, About You.

Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kita udah tiba di jam 10, dimana malam ini kita bakal mulai dari sebuah cerita yang relate banget buat anak muda, apalagi buat kamu yang saat ini dalam masa perjuangan kuliah atau mungkin kerja. Aku akan mulai dari sebuah kota kecil di pinggir Kalimantan. Hidup seorang anak muda yang bernama Arga. Ia bukan anak pejabat, bukan juga anak orang kaya, tapi ayahnya hanya seorang buruh pelabuhan. Sementara ibunya berjualan gorengan di depan rumah setiap sore, tapi Arga punya satu mimpi yang besar sekali, yaitu kuliah dan mengubah nasib keluarganya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Arga membantu ibunya membungkus pisang goreng dan bakwan. Kadang ia malu ketika teman-temannya lewat dan melihatnya membantu jualan. Namun, ibunya selalu berkata, tidak ada pekerjaan yang memalukan, yang memalukan itu kalau menyerah sebelum mencoba. Dan kata-kata ini sering sekali kita dengar lewat TV, sosmed, atau mungkin orang tua kita yang selalu menitipkan pesan kepada kita. Dan aku harap kamu malam ini bisa melakukan dan bisa percaya diri atas segala putusan kamu. Semoga itu bisa menjadi jalan yang baik buat kita semua.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.

saat lulus SMA, banyak temannya yang langsung bekerja, dan ada juga yang ikut orang tua ke kebun, dan ada juga yang merantau menjadi karyawan toko dan pekerjaan lain sebagainya. Sedangkan Arga, sebenarnya dia ingin kuliah, tetapi biaya menjadi tembok besar di depan matanya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja keluarganya harus berhitung. Dan di satu malam Arga mendengar ayahnya berbicara pelan kepada ibunya. Kalau memang Arga mau kuliah, biar aku tambah kerja malam. Ibunya menjawab lirih, tapi kesehatanmu bagaimana? Arga yang mendengar dari balik pintu pun langsung menunduk dan dadanya sesak, dan ia sadar bahwa mimpi yang ia punya ternyata juga menjadi beban bagi orang tuanya. Besoknya Arga memutuskan mencari jalan sendiri. Ia belajar siang malam demi mendapatkan beasiswa, di mana pada saat itu teman-temannya nongkrong, tapi ia memilih tinggal di kamar sempitnya itu sambil membaca buku dan menonton materi gratis dari internet. Berkali-kali ia merasa lelah, dan pernah juga ia gagal dalam seleksi pertama. Dan pada hari pengumuman itu menjadi hari paling berat baginya, di mana Arga menatap layar ponsel dengan mata yang berkaca-kaca dengan tulisan tidak lolos. Terasa seperti menghancurkan seluruh harapannya, dan ia hampir menyerah. Dan ia berpikir mungkin kuliah memang hanya untuk mereka yang memiliki uang.

0: Danu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

dan teman pro 2 di balik tadi yang Arga menatap layar ponsel dengan kata-kata yang berkaca-kaca itu, tulisan yang tidak lolos itu, seperti menghancurkan seluruh harapannya untuk melangkah maju ke dunia perkuliahan. Namun pada saat itu ibunya datang membawa sebuah gelas teh yang hangat dan berkata kepada anaknya, kegagalan bukanlah tanda berhenti. Kadang Tuhan cuma mau lihat seberapa kuat kamu bertahan. Kata-kata dari ibunya itu yang membuat Arga bangkit lagi, dan ia mencoba untuk kedua kalinya, dan ia belajar lebih keras. Dan di balik belajar yang lebih keras itu, ia juga membantu orangnya di pagi dan menjadi pelayan warung makan demi menabung biaya pendaftaran. Tubuhnya juga sering kelelahan, tapi ia tidak ingin menyerah. Hingga akhirnya, suatu sore sederhana, email yang ditunggu-tunggu itu datang. Di mana tulisannya mengatakan, "Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa penuh." Arga terdiam beberapa detik, tangannya gemetar dan airnya penuh hingga jatuh tanpa bisa ditahan. Dan ia langsung meluk ibunya erat-erat, dan ayahnya pun yang baru pulang kerja hanya tersenyum sambil diam-diam mengusap air mata. Hari pertama kuliah bukan akhir perjuangan Arga, justru itu awal cerita baru. Gimana ia tetap hidup sederhana, walaupun uang bulanannya itu hanya cukup untuk makan saja, seperti mie instan dan kopi saset. Dan bertahun-tahun kemudian, saat Arga berhasil berdiri memakai toga wisuda, ia melihat kedua orang tuanya menangis bangga di bangku penonton. Dan di saat itu Arga mengerti bahwa kuliah bukan cuma tentang gelar, tetapi tentang perjuangan, pengorbanan, dan bukti bahwa mimpi anak sederhana juga pantas diperjuangkan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Perdua, gak kerasa udah jam 11. Artinya Cerita Penutup Hari udah di ujung acara pada malam hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari jam 8 tadi, Teman Perdua, yang diawali dengan MLC yang direlekan dari Perdua Jakarta. Dan setelah itu langsung ditemenin sama aku Theo sampai jam saat ini. Tapi buat kamu yang baru gabung atau buat kamu yang selalu pantengin Perdua, tenang aja, masih ada jazz musik yang nemenin kamu sampai nanti jam 12. Dan kalau gitu aku Theo pamit dari ruang dengar kamu, mendarat untuk beristirahat, dan sampai jumpa lagi kita besok di segmen seru lainnya. Bye bye, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Afternoon FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita, ya?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 WITA kembali program 2 RI terakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Tim yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 26 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat datang di Spada ya. Dan di pagi ini teman Pro 2 ada aku Randa yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Dan tentunya nanti bakal ada berbagai informasi terupdate, juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu paginya kamu ya teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita bakal sama-sama mendengarkan ada tausiah inspirasi Kolbu dengan tema pada pagi hari ini adalah pilihlah teman Anda dengan 7 kriteria ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Iqbal ST. So teman Pro 2, jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh untuk berteman, butuh untuk bergaul. Tetapi tentunya tidak semua kita harus temani, tidak semua kita harus pergauli. Agama kita menuntunkan kepada kita untuk memilih teman yang baik, teman yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, terlebih lagi adalah manfaat untuk akhirat kita. Teman yang bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kemudian menjadi orang yang justru tenggelam di dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui kita akan berteman dengan teman yang baik, teman yang saleh, teman yang bertakwa kepada Allah yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat? Seorang alim yang bernama Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, beliau menyebutkan ada 7 syarat tatkala kita ingin menjadikan seseorang sebagai teman kita atau bahkan sahabat karib kita. Ada 7 syaratnya, dan 7 syarat ini sangat penting, terlebih lagi kita hidup di zaman penuh dengan fitnah yang kita tidak boleh sembarangan memilih teman bergaul. Yang pertama kata beliau yaitu an yakuna sunniyan fi i'tiqadih. Saudaraku, kalau engkau ingin mencari seorang teman, carilah teman yang akidahnya berakidah dengan akidah sunni, dengan akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah yang kita kenal dengan akidah as-sunnah atau akidah ahlus sunnati wal jamaah. Yang kedua, an yakuna taqiyan fi dinihi. Hendaklah teman yang kita akan jadikan sahabat atau teman pergaul itu adalah orang yang bertakwa di dalam agamanya. Bertakwa dalam arti dia adalah orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang bermudah-mudahan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki teman yang bertakwa, yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya sholat, akan pentingnya membaca Al-Qur'an, akan pentingnya kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, teman yang bertakwa seperti ini dan juga melarang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka insya Allah Rasulullah SAW telah mengatakan fa inna al-mar'a 'ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu bagaimana akhlaknya, ibadahnya, sikap dan perilakunya itu sesuai dengan aqidah, ibadah dan akhlak teman dekatnya. Nah, kalau kita berteman dengan teman yang bertakwa seperti itu, insyaallah kita pun akan mendapatkan bagian dari sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, an yakuna aqilan fa suhbatul ahmaqi balaun. Hendaklah kita pilih teman kita itu yaitu teman yang memang cerdas, teman yang berakal, teman yang ketika kita ngobrol dengannya kita bisa mendapatkan ide-ide yang inspiratif. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang motivatif, kalimat yang membangun semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Teman yang cerdas, enak diajak ngobrol karena menambah ilmu buat kita. Jangan sampai kita memiliki teman yang mohon maaf, teman kita bodoh, teman kita tidak bisa diajak berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang terkait dengan masa depan. Maka berteman dengan teman yang bodoh adalah satu bencana musibah yang besar. Yang keempat kata beliau, an yakuna husnal khuluq. Hendaklah teman kita yang kita ingin bergaul dengannya adalah teman yang memang kita kenal akhlaknya akhlak yang mulia. Sebab kalau teman kita akhlaknya akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan ada rasa aman kita berteman dan bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk. Bisa jadi ucapan-ucapan kita yang sederhana membuatnya marah, atau sebaliknya, dia yang seringkali marah pada hal-hal yang sepele terhadap kita. Orang yang seperti itu tidak layak untuk kita temani dan kita pergauli. Yang kelima, kata beliau, yaitu Al-Imam Ibn Juzay Al-Maliki rahimahullah, yaitu an yakuna salimal qalbi, an yakuna salimas sadri. Hendaklah kita memilih teman yang hatinya selamat, yang hatinya bersih. La haqudan wa la hasudan wa la muridan lisyari wa la dawajhain. Itu bukan teman yang mudah iri hati, yang mudah dengki. Teman yang justru menginginkan keburukan kepada temannya, kepada kita. Dan bukan pula teman yang bermuka dua. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang keenam, an yakuna thabital ahdi ghairu malulin wala mutalawwin. Yaitu hendaklah teman kita itu kita ketahui orang yang menunaikan janjinya dengan penuh tanggung jawab. Bukan orang yang kemudian mudah bosanan di dalam berteman hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari kita. Atau dia adalah orang yang mudah berubah-ubah sikap dan perasaannya. Orang yang baperan. Ya. Jangan berteman dengan teman yang mudah baper. Karena dia justru akan yang menjadi kecelakaan buat kita. Dan yang terakhir kata beliau, kalau kita ingin memilih teman adalah, hendaklah kita ketahui teman kita adalah teman yang an yakuma bihuquqika kama taquma bihuquqi, orang yang adil, yang mana ketika engkau menunaikan hak-haknya, dia pun menunaikan hak-hak kamu. Teman yang dia bisa menghargai temannya, bisa menghormati temannya. Tatkala bercanda, bercandanya tidak berlebihan. Tatkala mengajak temannya untuk berbicara tentang sesuatu yang privat, dia tidak menyinggungnya kepada perkara-perkara yang sampai membuat temannya kemudian sakit hati dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah 7 syarat kalau kita ingin berteman dengan teman yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk informasi pertama, teman Pro 2. Ada Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang memberikan apresiasi atas terbentuknya APRI atau Asosiasi Pemancingan Indonesia Wilayah Kaltara, di mana kehadiran organisasi ini dinilai dapat menjadi wadah bagi para penghobi dan pelaku olahraga memancing agar lebih terorganisir dan juga produktif. Selain itu, APRI juga diharapkan mampu mendukung sektor olahraga rekreasi, pariwisata, hingga pelestarian lingkungan perairan di Kalimantan Utara. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada atlet Maula yang mengaku unggul pada laga perdana The Text Group G30 Sukoharjo setelah tampil percaya diri dan mampu mengendalikan permainan sejak awal pertandingan. Di mana hasil positif ini menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya sekaligus menjaga peluang meraih hasil terbaik dalam turnamen tersebut. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, seorang petani di Tarakan diduga menjadi korban serangan buaya saat memancing. Di mana peristiwa ini diketahui setelah ditemukan motor dan joran milik korban di tepi parit. Aparat bersama warga setempat masih melakukan pencarian dan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perairan yang rawan kemunculan buaya. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa di jam 6 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan setelah ini masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: One, two, three.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Bu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah."

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Semangat menjalani aktivitas kamu hari ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin lagi kerja, sekolah, kuliah, atau mungkin masih berjuang ngumpulin nyawa setelah alarm bunyi 5 kali ya. Semangat untuk hari ini ya, teman Pro 2. Semoga harinya lancar dan penuh kabar baik ya. Mungkin sekarang kamu masih siap-siap untuk memulai aktivitas kamu, atau mungkin sekarang ya udah ada yang lagi di perjalanan nih, teman Pro 2 ya. Dan pagi ini ada kabar penting buat umat muslim di seluruh dunia, karena puncak ibadah haji 2026 resmi dimulai lewat rangkaian Armuzna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, teman Pro 2. Dimana dikutip dari rri.co.id ya, buat yang belum tahu nih teman Pro 2 ya, Armuzna adalah fase paling inti dalam ibadah haji. Dimulai dari wukuf di Padang Arafah, lalu mabit di Musdalifah, sampai lempar jumrah di Mina, teman Pro 2. Bahkan wukuf di Arafah disebut sebagai puncak utama ibadah haji. Di mana rangkaian Armuzna tahun ini berlangsung mulai 25 sampai 30 Mei 2026. Dan juga jutaan jemaah dari berbagai negara sekarang mulai bergerak menuju Arafah secara bertahap demi memastikan ibadah berjalan aman dan juga lancar, teman Pro 2. Yang bikin makin salut adalah proses perpindahan jemaah selama Armuzna tuh super besar dan detail banget ya, teman Pro 2. Mulai dari transportasi, tenda, logistik, sampai pengaturan jadwal, semuanya tuh dipersiapkan agar jutaan jemaah itu bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan juga tertib, teman Pro 2. Dan jujur aja, kalau misalnya ngomongin momen haji itu selalu punya vibes haru sendiri gitu ya, teman Pro 2. Karena jadi simbol perjalanan spiritual, doa, perjuangan, dan juga harapan banyak orang dari seluruh dunia yang berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama. So, teman Pro 2, buat kamu yang hari ini lagi memulai aktivitas, semoga selalu diberi kesehatan ya, kelancaran rezeki, dan juga hati yang tenang. Tidak,

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Akselerasi musik kreatif di jam 7 pagi ya sama Pro 2. Kita mulai dengan musisi, ada namanya Rival Himran sama Pro 2. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Di mana ada Rival Himran dan juga The Box Band sama Pro 2. Di mana langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing yang komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dan di salah satu yang terpilih tadi ada Rival Himran ya sama Pro 2, yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. Di mana salah satu lagunya ada yang judulnya La Vita e Bella sama Pro 2. Lagu ini bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube. Dan tentunya setelah ini bakal langsung aku puterin. So ini dia Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng aku Randa ya. Dan kalau tadi kita udah bahas puncak ibadah haji 2026, itu diresmi dimulai lewat rangkaian Armusna ya Teman Pro 2. Dan tentunya dibalik jutaan jemaah yang lagi menjalani ibadah penuh haru itu ya, ternyata ada ratusan petugas Indonesia yang juga lagi berjuang di lapangan demi memastikan semuanya berjalan lancar Teman Pro 2. Dimana dikutip dari rri.co.id ya, pemerintah Indonesia sekarang mengerahkan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah untuk membantu pelayanan jemaah selama fase paling padat di ibadah haji, dimana mulai dari bantuan transportasi, kesehatan, konsumsi, sampai memastikan jemaah gak terpisah dari rombongan. Semuanya dihandle para petugas ini di tengah cuaca panas ekstrim dan juga jutaan manusia yang bergerak hampir bersamaan. Dan jujur aja teman berdua ya, fase Armusna tuh bukan cuma menguras tenaga jemaah gitu, tapi juga para petugas yang harus standby hampir 24 jam demi pelayanan terbaik. Makanya banyak orang bilang petugas haji juga punya perjuangan luar biasa yang sering gak terlihat kamera ya Teman Pro 2. Karena dibalik perjalanan spiritual jutaan orang, selalu ada orang-orang yang ikut bekerja diam-diam supaya semuanya tetap aman dan juga nyaman.

0: Teman Pro 2, dan kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Teman Pro 2 datang dari musisi ada namanya 72 Crew. Di mana 72 Crew ini merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan ada X, Agil Fugo dan juga Stefandi, Teman Pro 2. Di mana genre hip hop dan juga rap itu tuh jadi ciri khas dari musik grup ini ya. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew tuh enggak jarang banget tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokalnya Merauke serta beberapa kompetisi lokal, Teman Pro 2. Di mana 72 Crew ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win, inkubasi kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermu Game Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Di mana di salah satu lagunya, Teman Pro 2, ada yang judulnya Hip Hop Party. Ini jadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform ya, Teman Pro 2, dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana lewat lagu Hip Hop Party ini ya, Teman Pro 2, mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. So setelah ini langsung aja sama-sama kita nikmatin bareng ya lagu hip hopnya, Teman Pro 2. Ini dia 72 Crew dengan dua lagunya Hip Hop Party.
1: Yo, ganti-ganti. Yo, ganti-ganti.
2: Ada yang lain ga?
1: Ini sepak di tuar ya. Kita sepak itu.
2: Yo, sabar, tahan. Ini mana sih? Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
2: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.